Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba. Obisa mi na loya mutu bisa ba.